0: Berapa menit? Ya saking jenjem. Wabut Budnin. Ya sam we anone oyong bata ya sam tenjik becem. Ya sam we budna anyot becem. Ya sam kainak we namola angkat becem. Anda me sektor ne ke koi meri men. Na anda men cakup. Bio nang rek oho le jare berti berti. Serer na lai jaka hunu bak na jaka ini man. Bio nang oho le anta lai buta maktet to anta ben.
1: Cai bai karim. Nyoko ini sip salum.
0: Barek na makak sok.
1: Serer me jai fa astu.
0: Arre bu bak sok. Bertaraf citrok. Anta ler bo nang. Dan le an bigne. Beda ba? Bio nang. Digne inje ge digna na hopan bo hi na fo ne. Ka falak te chokwe ke. Fo le ka falak kam ga winwa jan ne del ba ko sab bin ne nu ba ara ke digan te anu wa aga ga ba ga bule ba to ga lang ta ato mera. Di ba ho ne mo le wa de to bule ma binyo. Ne mo le wa de to bule ma binyo. Daga pase anga barem ne san tiki koi men etan namo kut ne anone awara ye nasini gre billahi wallahi wal kitab kut ne antayen banak tasa biyo nagre chukwe ke win we onale aver ndi gabik nendik interese eden nakwe interese kuden gaan nakwe antajaha. Okay na nya mer wa ge jaf biyo nang ito ko don dig ni in bop pare ne anak we anak bezie mo kaga pase anga hu jek nang ga koy du ko hu jek nang ga bajab koy du bop pare ba nya ba to du wati ni du bop pare do ba to ba nya du wati ko hu fanyo na jek kro dik. Santike ke sok umum men. Mesin nanun. Na kam pugal anu ne. Ga o hoye ne. Barab ne alayo hada bule ande. Yammi na na bulim ka bel la ma na bulim angkor ka de ma. Ya akhirnya pernah bicara tentang ini. Azhar tak ada keke. Bentim le era hama. Gan leya asengor, leya ambasis, leya uminya lakas. Buse beden o tewo ohoi kamu jare. Buse be ode tangan yoli ya kau kamu sepadai. Kasak jepe bapare amos duanga kolotirne binetan bapare zasura no hasak sekona.

karena ini orang tua kaya nak alam tak kamae. Kamda abu bapa anak kaya ini orang tua saya ni dah alam tu ira ini dah kaya kamae. So kalau ni mula nak mau dua mau dua kamu tuba kamu dia kalau kes kamu ni nak kes kamu dalam leh ini kalau dia mau dua mau dua yang bangun leh. Hey fakir pun kamu.